0: perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.8 FM Prodio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Gimana teman Prodio, udah selesai salatnya? Iya, udah OTW berkorban pagi hari ini. Pokoknya teman Prodio, Riani bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. Untuk kamu yang merayakan hari raya Idul Adha di hari ini teman Prodio, sekali lagi Riani mau ucapin bila izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Untuk kamu yang bawa kendaraan juga hati-hati di jalan, nah tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Kalau bahas tentang Idul Adha teman Prodio, ini kita berbicara tentang kurban masa kini yang mana merupakan tradisi religi tapi punya dampak nyata bagi kesejahteraan teman Prodio. Yang menarik di zaman sekarang nih ya, makna kurban tuh semakin berkembang gitu. Kurban bukan hanya ibadah yang bersifat personal, tapi juga punya dampak sosial yang nyata. Artinya manfaatnya tuh gak berhenti pada satu orang teman Prodio, tapi bisa dirasakan banyak pihak. Nah kalau diperhatikan nih teman Prodio, jelang Idul Adha tuh banyak banget ya aktivitas ekonomi yang ikut bergerak. Mulai dari peternak yang siapkan hewan untuk dikorbankan, pedagang yang buka lapak penjualan, jasa transportasi, bahkan pekerja yang membantu proses distribusi dan penyembelihan. Artinya momen Idul Adha tuh bukan hanya menghidupkan suasana ibadah teman Prodio, tapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Ada banyak orang yang mendapat peluang penghasilan tambahan dari momen ini. Bahkan usaha kecil pun ikut merasakan dampaknya. Penjual pakan ternak, ada pembuat kandang juga, penjual perlengkapan, sampai pelaku UMKM makanan yang juga bisa memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat. Jadi ketika satu hewan kurban dibeli, sebenarnya ada banyak rantai ekonomi yang ikut bergerak di belakangnya teman Prodio. Jadi kalau kamu melihat kurban masa kini, ya ini tuh gak hanya tradisi religi, tapi ternyata punya dampak sosial juga bagi masyarakat.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pulang main lawan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Spade bareng Riani ya pagi hari ini. Untuk kamu yang masih dengerin Radio juga, thank you banget loh ya. Untuk kamu juga yang bekerja dapat shift pagi hari ini, semangat ya teman Radio. Walaupun gak mudik, gak pulang kampung, gak apa-apa lah ya. Kita harus tetap kuat, tetap semangat pastinya. Dan menebar kebaikan di sekitar. Sama nih, kayak momen Idul Adha di hari ini, ternyata gak hanya mengajarkan kita bagaimana tentang berkorban, mengikhlaskan, tapi juga tentang berbagi teman Pradiwa. Karena kita manusia pastinya butuh manusia lain. Jadi kalau kita berbagi, rasanya tuh kita udah menunaikan satu tugas kita sebagai manusia yang baik gitu ya kan. Nah, kalau bahas tentang kurban masa kini ya, yang merupakan tradisi religi tapi punya dampak nyata bagi kesejahteraan dan juga sosial gitu masyarakat, teman Radio. Salah satu hal yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban, bener banget. Tapi kalau dilihat lebih dalam nih, yang dibagikan tuh sebenarnya bukan hanya daging. Ada nilai kebersamaan yang ikut dibangun, teman Radio. Ada rasa saling peduli yang semakin kuat. Ada masyarakat yang mungkin dalam kesehariannya tuh jarang menikmati makanan bergizi seperti daging, dan pada momen ini mereka dapat merasakan manfaatnya. Dan disinilah teman Radio, korban mengajarkan bahwa berbagi itu bukan soal besar atau kecilnya yang diberikan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa menghadirkan manfaat untuk orang lain. Karena pada akhirnya kebahagiaan itu seringkali muncul bukan karena saat kita menerima gitu, tapi saat kita memberi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pulang malam FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Kita rutinitas teman Pradiwa. Gimana rutinitas pagi hari ini? Bangun, mandi, sholat id, berkurban, terus pulang makan, bobo. Biasanya kayak gitu sih teman Pradiwa. Tapi by the way, kalau bahas tentang Idul Adha nih ya, hari raya kurban nih teman Pradiwa, bagaimana dengan anak muda masa kini? Apakah makna kurbannya tuh hanya sebatas membeli hewan lalu selesai? Tentu tidak teman Pradiwa. Semangat berkorban juga bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mengorbankan waktu untuk bantu orang lain atau menyisihkan tenaga untuk kegiatan sosial, teman Pradiwa, di mana momen Idul Adha tuh bisa jadi pengingat bahwa setiap orang punya caranya masing-masing untuk memberi manfaat. Karena pada akhirnya, korban bukan hanya tentang apa yang kita lepaskan, tapi juga tentang dampak yang bisa kita hadirkan bagi orang lain.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Asyira Zamita, satu dari seribu teman radio. Teman kita pagi hari ini pasti masih bareng Riani di Spada sampai nanti di jam 10 teman radio. Kurang lebih masih ada satu jam tersisa kebersamaan kita pagi hari ini. Buat kamu yang masih dengerin radio dimanapun kamu berada, stay happy and healthy teman radio. Minal Azin Wal Faizin, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijri ya. Buat kamu yang merayakannya bersama dengan keluarga, selamat ya teman berdua, karena gak semua orang bisa merayakannya dengan keluarga. Ada yang merayakan sendiri, ada juga yang lagi kerja, ada yang lagi di perjalanan. Pokoknya beragam lah teman berdua. Tapi tidak menyurutkan rasa semangat kita dan bersyukur karena kita masih bisa merasakan hari ini. Masih bareng Riani pastinya. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya, FM 103,4 MHz, MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Selamat pulang main laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ingar-bingar kemeriahan Idul Adha 1447 Hijriah udah tiba banget nih. Hari ini banget nih teman Pro 2, dimana hari raya Idul Adha tuh identik dengan tradisi makan bersama keluarga dan berbagi daging kurban. Namun teman Pro 2, konsumsi daging secara berlebihan perlu diwaspadai nih, terutama bagi penderita hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, ataupun mereka yang punya riwayat kolesterol tinggi. Nah, ada dokter spesialis neurologi Heri Munajib yang menyampaikan bahwa perayaan Idul Adha perlu dijalani dengan kehati-hatian teman Pro 2, terutama terkait konsumsi daging merah seperti kambing, sapi, ataupun domba. Nah, menurutnya beberapa studi menunjukkan ya kasus stroke dapat meningkat setelah Idul Adha akibat konsumsi daging secara berlebihan. Ada konsumsi lemak jenuh juga teman Pro 2, apalagi garam tinggi pada olahan daging seperti gulai atau rendang itu berisiko menyumbat pembuluh darah, memicu kolesterol dan menaikkan tekanan darah secara cepat. Nah, di pagi hari ini satu jam tersisa kebersamaan kita di Spada, dan bakal ngasih kamu tips menjaga kesehatan saat Idul Adha untuk mencegah stroke teman Pro 2. Yang pertama, kamu boleh batasi porsi daging. Boleh aja konsumsi daging, tapi kamu direkomendasikan untuk 1-3 kali makan per pekan dengan porsi sekitar 56 sampai dengan 85 gram sekali makan. Nah, batas konsumsi sebenarnya tidak sama untuk semua orang, tapi khusus penderita hipertensi, kolesterol tinggi dan stroke sebaiknya lebih membatasi konsumsi daging merah ataupun juga makanan olahan berbagian daging teman Pro 2. Selain itu, penderita juga disarankan memilih bagian daging yang rendah lemak gitu. Misalnya bagian sirloin atau paha belakang atau mungkin bagian pinggang ya teman Pro 2. Karena daging sapi kita tahu banyak yang mengandung lemak gitu. Jadi kamu bisa pilih bagian-bagian yang kurang lemaknya, jadi mungkin lebih aman untuk kamu konsumsi. Selain itu, di cara memasaknya lagi nih teman Pro 2, pastinya harus memasak yang sehat seperti merebus atau memanggang atau mungkin kamu mengukus gitu, dinilai lebih baik untuk menjaga kesehatan. Yang pastinya tidak menggunakan garam dan bumbu secara berlebihan karena bisa meningkatkan tekanan darah teman Pro 2. Kita bisa menikmati olahan daging di hari ini tapi jangan berlebihan. Ingat kesehatan itu penting banget teman Pro 2, enggak hanya dihabiskan hari ini aja jatah makan dagingnya. Simpan untuk beberapa hari ke depan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Okay? Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma, itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka.
3: Huh?
2: Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88.8 FM Radio Wagen dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bahas tentang bagaimana caranya tetap menjalankan Idul Adha dengan aman dan juga sehat. Teman Radio, kamu yang mengonsumsi daging ya, pastinya untuk tetap memperhatikan kesehatan kamu juga. Ini penting banget nih untuk menyeimbangkan konsumsi daging dengan serat dari sayur dan juga buah, teman Radio, untuk membantu mengontrol kolesterolnya kamu. Buah dan sayur tuh kaya akan serat dan vitamin, mineral serta antioksidan yang dapat membantu menurunkan risiko stroke dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan, teman berdua. Nah, selain itu, sumber protein rendah lemak seperti tempe, tahu, putih telur ataupun juga kacang-kacangan ya, baik untuk kamu konsumsi juga. Ada juga makanan kaya asam lemak omega 3 seperti makarel, sarden atau ikan salmon ya, dianjurkan karena dapat membantu mengurangi peradangan dan menekan risiko stroke. Nah, selain itu juga teman berdua, kamu harus tetap menjaga tubuh kamu biar tetap terhidrasi ya kan, minum air putih yang cukup dan setidaknya melakukan olahraga ringan ya 30 menit per hari biar metabolisme tubuh kamu tetap optimal. Idul Adha enggak cuma hari ini teman berdua, tapi beberapa hari ke depan juga kita masih merayakan momen ini pastinya, apalagi kamu yang baru mungkin berkumpul di hari kedua Lebaran. Teman berdua, penting banget juga untuk kamu menjaga kesehatan selama Lebaran ini. Dan yang pasti teman berdua, jangan lupa untuk tetap menikmati, walaupun memang disuruh menjaga kesehatan ya, tapi bukan berarti dilarang, tidak sepenuhnya teman berdua, tapi kamu bisa menyeimbangkannya dengan makanan-makanan lain yang mungkin tinggi serat dan juga vitamin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Selamat malam FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Selamat menikmati momen bersama keluarga teman Pro 2 dan selamat menikmati hidangan yang udah kamu persiapkan sedari tadi. By the way teman Pro 2, ini ya penting banget juga untuk kembali mengingatkan untuk kamu yang tetap ingin menikmati hidangan Idul Adha, mengonsumsi daging, boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi harus ingat jaga kesehatan itu juga jauh lebih penting. Dan ini bisa ingetin lagi untuk kamu, kamu bisa pilih daging dengan area yang rendah lemak gitu sebisa mungkin ya, untuk menjaga kadar kolesterolnya teman Pro 2. Terus kamu juga boleh mengimbanginya dengan mengonsumsi buah dan juga sayur, biar kamu tetap terpenuhi gitu ya kan, serat dan juga vitaminnya. Dan pastinya teman Pro 2 harus tercukupi kebutuhan mineralnya kamu ya, jangan lupa minum yang banyak biar tubuh kamu tetap terhidrasi. Dan ya jangan langsung bobo ya teman Pro 2, habis makan daging tuh sebisa mungkin kamu boleh bergerak sedikit ya biar lebih terjaga juga. Dan pastinya teman Pro 2, Idul Adha tuh merupakan momen yang bahagia ya, jadi kamu bisa maksimalkan kebahagiaan dengan tetap menjaga kesehatannya kamu dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: 90 malam FM Radio Kendari, teman terbaik kamu ada Vitara All Out of Love, teman Radio. Jadi lagu pengantar di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Sepada akan segera berakhir, dan ini juga harus pamit dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja. Nanti di santai siang bakal ada yang temenin kamu. Ada Dewi di sini. Hai.
1: Hai.
0: Wow, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Pastinya sudah ready dong ya.
1: Iya dong. Pokoknya nanti akan temani teman Pro 2 di santai siang. Okay. Jadi harus dengar di hari yang istimewa ini bareng Pro 2.
0: Iya, benar banget. Tapi by the way, izin lo izin ya, Kak Dewi.
1: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Iya, dan juga untuk teman Pro 2 sekali lagi selamat merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, dan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Selamat tugas Dewi untuk di santai siang nanti sampai di jam 3 sore teman Pro 2. Dan pamit dari ruang dengar kamu. Pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dewi Indah Yanti.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menerima bantuan masyarakat atau Banmas Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Bantuan sapi yang diterima Pemda Konut merupakan jenis sapi simental dengan berat sekitar 1 ton. Penyerahan bantuan sapi kurban Presiden dilaksanakan secara nasional kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Demikian Info Pro 2, saya Dewi Dayanti, kita lanjutkan kebersamaan di Santai Siang Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kendari, teman terbaik kamu. Ada Fajar Nur featuring sama Yofi Widianto, Menjaga Hati. Inginnya sih teman berdua ya, orang lain berkorban buat kita. Tapi apa iya kita juga mau atau bersedia untuk berkorban buat orang lain? Nah, ini pertanyaan yang agak-agak sulit sih dijawab ya, karena ada ego di dalamnya. Mau berkorban tapi gak mau orang lain itu juga kita perlakukan dengan hal yang sama dengan yang mau kita rasakan. Tapi ini tantangan sih teman pro 2. Kalau menurut kamu bagaimana? Ayo boleh gabung di 0821 8830 9008. Kamu juga bisa sekalian mau ucapin selamat hari raya buat teman-teman pro 2. Boleh sekalian kasih komentar kamu di hitlist siang ini. Dewi tunggu ya di 0821 8830 9008.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama untuk nikmati siang di Prodo, dan waktunya putar lagu requestan kamu. Ada Ferdinand, terima kasih sudah bergabung di Prodo dan request lagunya Eka Javasal, Pernah Dicinta. Langsung aja kalau gitu lagunya buat teman Prodo di hitlist Prodo.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih nikmati siang di Pro 2 dengan lagu hits yang kamu pilih sendiri melalui 0821-8830-908. Ada ucapan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman Pro 2 dari Fitria. Terima kasih Fit sudah gabung di Pro 2 dan request lagunya siapa nih? Marion Jola, Aku Takdirmu. Langsung aja kalau gitu teman Pro 2 dengar lagunya di Hitlist Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh,

dari teman terbaik kamu. Masih kita nikmati siang di Pro 2 di hari yang istimewa untuk saat ini, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mulai gerimis di luar sana, di seputaran laut ya. Di tempat kamu gimana? Hujan juga kah? Atau baru gerimis seperti di area lautnya saat ini? Apapun cuacanya teman Pro 2, jangan menjadi sesuatu hal yang membuat kamu tuh jadi batal untuk silaturahmi. Karena biasanya di hari raya seperti ini, silaturahmi itu yang utama ya. Mengunjungi rumah, sanak saudara, keluarga, teman, kerabat. Pokoknya untuk bersilaturahmi. Oke, kita lanjut lagi untuk hitlist siang ini. Karena ada lagu dari siapa? Oh, Aksesia, Berselang. Ini requestannya Dena untuk teman-teman Pro 2 di hari raya.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Prodi FM Kediri, teman terbaik kamu. Kita di penghujung kebersamaan untuk segmennya Hitlist siang ini. Kita ketemu lagi di jam 12 untuk segmen yang berbeda karena ada Muda Kreatif sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Prodi FM Kediri, Dewi juga terus temani kamu untuk nikmati siang di Prodi.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

dengan peluang usaha itu pasti sekarang yang lagi ramai adalah menjual ya bumbu-bumbu menu-menu istimewa khas Lebaran. Ayo, siapa yang kemudian memanfaatkan momen Idul Adha ini untuk bisa menghasilkan cuan, teman berdua? Nah, ini tentu juga sangat membantu orang lain kan, yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa mempersiapkan hidangan-hidangan istimewa. Nah, dengan adanya bumbu-bumbu masakan yang udah jadi untuk menu-menu istimewa seperti opor ayam, kemudian juga gula, ya kan? Nah, ini juga bisa saling menguntungkan. Si penjual dapat cuan, dan yang membeli juga akan merasa terbantu.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

RRI Prodia FM, Kendari teman terbaik kamu. Bicara soal peluang-peluang untuk menghasilkan cuan di momen hari raya seperti saat sekarang ini, menjual atau berdagang bumbu-bumbu jadi ya, kalau kita bilangnya tuh bumbu jadi. Nah ini juga berpeluang besar teman Prodia. Ada bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning. Nah kalau bumbu putih itu identik dengan opor ayam, semur. Sedangkan kalau bumbu merah juga identik dengan sambal goreng ati. Bumbu kuning, nah identik dengan gulai, soto. Dan ternyata bukan hanya lesat, tapi kalau diperjualbelikan juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dari teman terbaik kamu. Masih menikmati suasana siang yang terlihat mendung kalau kamu lihat di luaran sana. Tapi semoga tidak membuat kamu jadi was-was untuk keluar rumah untuk pergi bersilaturahmi. Kita tuntaskan sekian kebersamaannya untuk muda kreatif. Pukul 13 kita akan ketemu lagi 1 jam di Sport Update.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat.

Raja Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Pasti kita teruskan kebersamaan untuk sore ini di Pro 2. Semakin deg-degan ya lihat cuaca di luar sana. Apakah akan turun hujan atau hanya mendung-mendung saja, teman Pro 2? Tapi semoga tidak membuat kamu untuk terhenti langkahnya pergi bersilaturahmi. Oke, kita lanjut dengar lagu yang enak di telinga kamu kayak yang satu ini untuk teman Pro 2 nikmati di Santai Siang.

44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kamu aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

0: RRI Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Kita di penghujung kebersamaan untuk saya temani kamu nikmati sore di Pro 2. Nanti ada Linsa di Pro 2 menggantikan saya. Halo.
1: Halo, selamat berlebaran.
0: Halo, selamat berlebaran.
1: Teman Pro 2, gimana udah dapat daging kurban berapa kilo? Sore
0: ada,
1: ini
0: spesifik pertanyaannya yang mentah atau yang belum
1: karena
0: bebas.
1: Kita butuh ya. Kita butuh acara bakar-bakar sate. Ya, Selinsa akan nemenin nomor 2 di memanjang sore ceria dengan cuaca yang kayaknya agak takut-takut ya, gelap sore ini, tapi pastinya tidak menghalangi aktivitas kita semua. So, untuk Kak Dewi, selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas ya, semangat. Dan saya akhirnya pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaan di Pro 2 hari ini. Sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, jelang kedatangan Menteri Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara, Wali Kota Kendari Siska Karida Imran mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Subangiaruka melakukan peninjauan Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Kendari pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas program makan bergizi gratis atau MBG menjelang kedatangan Menteri Dalam Negeri di Kota Kendari. Peninjauan dilakukan mulai dari area dapur, pengolahan makanan, ruang distribusi, sistem sanitasi hingga fasilitas dukungan lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG. Gubernur dan Wali Kota tampak mengecek langsung standar kebersihan serta kesiapan operasional SPPG yang nantinya menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi dalam agenda pemerintah pusat. Gubernur Sultra Andi Subangiaruka mengatakan kunjungan tersebut bukan hanya bagian dari persiapan agenda kunjungan pejabat pusat, tetapi juga menjadi memastikan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut Gubernur, kualitas layanan dan standar operasional menjadi faktor utama keberhasilan program makan bergizi gratis, dan yang menekankan kelalaian terhadap standar dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat khususnya para penerima manfaat program. Andi Subangiaruka juga mengimbau seluruh pengelola SPPG di Sulawesi Tenggara agar mematuhi seluruh ketentuan dan standar operasional yang berlaku mulai dari pengolahan makanan, sanitasi hingga sistem distribusi. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan pemerintah Kota Kendari memberi perhatian serius terhadap aspek pengawasan pelaksanaan MBG terutama terkait sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah. Menurutnya, seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional termasuk memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta kelengkapan izin lingkungan lainnya. Siska juga menjelaskan Pemkot Kendari telah membentuk satuan tugas Satgas MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan. Satgas tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, hingga instansi teknis lainnya yang bertugas memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan. Menurut Wali Kota Siska, pengawasan ketat diperlakukan agar program strategis nasional benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru terutama terkait kesehatan dan juga lingkungan. Program makan bergizi gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Dan melalui kunjungan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Kendari berharap seluruh kesiapan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung program strategis nasional.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 mendukung penguatan ekosistem halal di Kota Kendari sekaligus menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Kendari terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima audiensi bersama Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sulawesi Selatan serta Pengawas Jaminan Produk Halal Wilayah Sulawesi Tenggara di Ruang Kerja Sekda Kota Kendari pada Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara jaminan produk halal, dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai langkah strategis guna mempercepat implementasi ekosistem halal di Kota Kendari. Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung program jaminan produk halal, dan Amir Hasan juga menilai penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Pencapaian terbaru ini memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar, dan album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memulai debut puncaknya pada Maret, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard, dan selama 3 pekan awal perilisannya, Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Billboard menyebutkan album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat, dan capaian tersebut memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Keberhasilan Nadira mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard, dan album tersebut terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana pada Maret lalu. Demikian info Pro 2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria.

Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan
1: 90,8.

0: setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Sebelum lupain 8 FM Radu RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radu, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini teman Radu? Minal aizin wal faizin. Yes, gimana udah dapat daging kurban gak sih? Udah dapat kupon belum? Ya, kalau misalnya dapat ya, pokoknya nanti udah berpikir kira-kira daging kurbannya mau masak apa ya. Anyway teman Radu, hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik menarik ke ruang dengar kamu. Tidak lupa juga menghadirkan lintas nada mancanegara ataupun Indonesia juga ke ruang dengar kamu yang akan hadir di sore hari ini dengan cuaca kota Kendari. Kadang dari pagi nih udah bikin takut nih ya, mendung-mendung lucu sampai di sore hari ini juga masih mendung untuk di daerah Laute ataupun Lawata juga nih teman Radu. Gimana di daerah kamu? Kamu mau melaporkan juga boleh banget di sore hari ini, karena kali ini kita ada di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal nih teman Radu. Siapa tahu kamu mau sharing informasi seputar Sulawesi Tenggara ataupun Kota Kendari, boleh banget barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram Produk Kendari, atau juga boleh di WhatsApp di 0821 8830908 juga nih. Nanti Linsa bakal update juga beragam informasi ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Kita ke informasi pertama dulu teman Pradua. Ada Wali Kota Kendari yang sudah serahkan sapi kurban Presiden Prabowo teman Pradua kepada masyarakat Kota Kendari. Dan ini penyerahannya berlangsung di Rumah Potong Hewan Kota Kendari pada Selasa kemarin teman Pradua, di mana sapi kurban dari bantuan Presiden ini berjenis limousin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton. Dan hewan kurban ini dipersiapkan khusus ya untuk masyarakat Kota Kendari sebagai bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden pada momentum Idul Adha di tahun ini. Dan Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM yang mengatakan kalau bantuan sapi kurban dari Presiden ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di daerah ya, apalagi khususnya pemerintah pusat nih pastinya, dan khususnya juga untuk masyarakat Kota Kendari. Dan menurut Siska sendiri teman Pradu, bantuan ini akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan lokasi distribusi dipusatkan di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli. Dan Siska juga mengungkapkan kalau Pemkot Kendari ini memastikan kalau proses distribusi dilakukan secara tertib agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak juga nih. Dan Siska juga menjelaskan kalau sebanyak 60 penerima manfaat sudah disiapkan ya untuk menerima daging kurban dari sapi bantuan Presiden ini. Tapi kalau misalnya hasil pemotongan melebihi target distribusi, nah pemerintah ini akan kembali menyalurkan kepada masyarakat lain yang dinilai layak untuk terima. Dan selain proses distribusi sendiri, Pemkot Kendari juga memberi perhatian ya terhadap kesehatan hewan kurban, di mana dokter hewan dan petugas lapangan juga diterjunkan nih untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat, layak dipotong, dan juga memenuhi standar kesehatan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dan pastinya dari Pemkot Kendari, teman Pradua ini berharap kalau momentum Idul Adha ini bisa memperkuat nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial di tengah masyarakat, di mana bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat juga diharapkan ini bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan agar turut merasakan kebahagiaan pada hari raya kurban ini, teman Pradua. Dan pastinya kalau misalnya biasanya tuh kalau lebaran-lebaran Idul Adha kayak gini, teman Pradua, ada banyak Idul Adha kor. Ada sapi-sapi yang kabur, ada sapi dengan segala dramanya ya. Terus juga ada yang bikin sedih, ada yang keluar air matanya nih. Gimana nih ya? Kita bakal lihat juga nantinya pastinya malam hari mungkin udah ada ya, atau mungkin sekarang udah ada nih sapi-sapi kor. Oke deh teman Radu, Linsa masih updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radu RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radua masih bahas soal Hari Raya Idul Adha nih. Nah, di balik penggunaan yang mungkin dianggap praktis dan juga murah, teman Radua, plastik hitam ternyata dinilai tidak aman untuk kontak langsung dengan bahan pangan ya, khususnya daging nih. Nah, karena kan memang biasanya tuh kalau pembagian daging tuh pakai plastik hitam. Nah, ini Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sulawesi Tenggara, Lintas Lansir Informasi G dari kedarinfo.com, ada Bapak Putu Narakusuma Prasanjaya ini mengingatkan masyarakat supaya mulai untuk meninggalkan penggunaan plastik hitam ya untuk membungkus daging kurban, karena memang berpotensi membahayakan kesehatan. Dia menjelaskan kalau plastik hitam ini mengandung zat karbon dan juga senyawa tertentu, tidak hanya diperuntukkan bagi makanan tapi juga untuk daging yang masih hangat setelah proses penyembelihan nih, teman Radua, di mana ini memang tidak direkomendasikan ya, dan juga resiko kontaminasi ini bisa meningkatkan ketika daging panas atau mungkin lemak ini bersentuhan langsung dengan plastik hitam dalam waktu tertentu, dan zat kimia dari plastik ini berpotensi berpindah ke makanan dan ikut terkonsumsi masyarakat. Karena itu teman Pradua, Putu menyarankan panitia kurban ataupun juga masyarakat ini menggunakan wadah yang lebih aman dan juga ramah lingkungan saat distribusi daging, dan beberapa alternatif direkomendasikan adalah wadah transparan berbahan food grade dan juga kotak penyimpanan makanan, bahkan sampai kemasan tradisional seperti besek bambu dan juga anyaman daun nih. Selain dinilai lebih aman bagi kesehatan, teman Pradua, tapi penggunaan besek dan wadah alami juga dianggap membantu menjaga kualitas daging, karena memang sirkulasi udara tuh lebih baik dibanding plastik tertutup rapat, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan pastinya untuk pembagian daging kurban sendiri, teman Pradua, mulai banyak diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik juga, dan apalagi sekali pakai saat Idul Adha juga nih, teman Pradua. Anyway, teman Pradua, saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan Sherlock sharing informasi lokal, tapi masih di perjalanan sore ceria dan juga masih barengan sama Linsa di sore hari ini, teman Pradua. Linsa masih update beragam informasi karena jelang tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita bersama untuk mengupdate beragam informasi di perjalanan sore ceria. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia? Bisa mengganti.
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

Pan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Teman radio, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Ya, teman radio, gimana suasana Idul Adha di tempat kamu hari ini? Yes, teman radio, kita dibincang asik ya sore hari ini. Dan kalau ngomongin soal Idul Adha, pasti yang langsung terbayang adalah sholat id, terus juga penyembelihan hewan kurban, sampai aroma sate yang mulai tercium dari rumah-rumah tetangga nih, teman radio. Wow, langsung dieksekusi ya. Tapi ternyata teman radio, di balik momen ini pastinya setiap daerah tuh punya tradisi yang berbeda-beda nih. Kamu tahu enggak sih ya, ada yang masih mempertahankan budaya gotong royong saat pembagian daging kurban, ada yang masak bersama keluarga besar, bahkan teman radio ada juga yang punya tradisi turun-temurun yang memang hanya bisa ditemui saat hari raya Idul Adha aja nih teman radio. Sore ini kita ngobrol lah ya tentang tradisi lebaran haji yang memang masih bertahan sampai sekarang. Kalau di daerah atau keluarga kalian teman radio, tradisi apa yang selalu dilakukan setiap Idul Adha nih? Masih adakah sampai sekarang atau mungkin udah mulai jarang dilakukan? Nah, kamu boleh banget kirim cerita kamu barengan sama Linsa sore hari ini via mobile aplikasi RRI Digital. Untuk kamu yang lagi streaming di rri.co.id dan juga streaming di siaran terestrial, kamu boleh kirim cerita kamu via mobile, via DM Instagram di Pro 2 Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp di 0821-8830-908. Nanti Linsa bakal bacain komentar dan juga cerita kamu. Kita bakal bahas di sore hari ini tradisi lebaran haji di daerah kamu. Masih ada gak sih teman Pro 2 kira-kira?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Temuan kedua ya, kalau ngomongin soal tradisi, mungkin kalau dipikir-pikir juga yang bikin hari raya terasa spesial itu sebenarnya bukan cuma makanannya, temuan kedua, tapi juga kebersamaan yang hadir setiap tahunnya nih. Dulu mungkin kita tuh sering lihat warga berkumpul sejak pagi untuk bantu proses kurban, ada yang siapkan tempat, bantu bungkus daging, bahkan sampai membagikannya ke masyarakat sekitar. Nah, di beberapa keluarga, Idul Adha juga jadi momen langka teman radio untuk berkumpul karena memang anggota keluarga yang merantau biasanya ini pulang ke kampung halaman. Dan menariknya teman radio, meskipun zaman sudah berubah dan teknologi semakin maju, banyak tradisi yang memang tetap dipertahankan ya, karena dianggap ini mampu mempererat hubungan antar warga dan juga keluarga. Nah, kalau kamu nih teman radio, kira-kira di daerah atau mungkin keluarga kalian, tradisi apa yang selalu dilakukan setiap Idul Adha? Apakah masih ada sampai sekarang atau udah jarang yang dilakukan? Apakah mungkin suasana gotong royongnya kalian masih rindukan, atau masak bersama keluarga, atau mungkin momen menunggu pembagian daging kurban nih teman-teman?

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Radio, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin tradisi-tradisi ini masih menarik bagi generasi muda nggak sih? Nah, di era digital seperti sekarang, banyak aktivitas yang bisa dilakukan secara praktis. Tapi, teman Radio, di sisi lain, momen-momen kebersamaan seperti Idul Adha ini justru menjadi kesempatan ya untuk kembali terhubung dengan lingkungan sekitar, mulai dari membantu panitia kurban, ikut kegiatan di masjid, bahkan sampai sekedar berkumpul dan juga berbincang dengan keluarga yang jarang ditemui. Karena sebenarnya, teman Radio, tradisi itu bukan hanya tentang mempertahankan kebiasaan lama, tapi pastinya juga menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian yang ada di dalamnya. Nih, teman Pradua, menurut kamu tradisi tiap tahun di Idul Adha ataupun lebaran-lebaran itu penting gak sih, teman Pradua?

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

Teman Radio, setiap daerah mungkin punya cara yang berbeda dalam merayakan Idul Adha ya. Tapi satu hal yang sama adalah semangat berbagi, gotong royong, dan juga pastinya kebersamaan yang selalu hadir dalam setiap perayaannya nih. Tradisi boleh berkembang mengikuti zaman, teman Radio, tapi pastinya nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya tetap layak untuk dijaga dan juga diteruskan nih. Karena seringkali yang paling kita kenang dari sebuah hari raya, teman Radio, bukan hanya hidangan yang tersaji, tapi pastinya orang-orang yang hadir dan cerita yang tercipta bersama mereka, teman Radio. So, thank you banget nih teman Radio. Semoga pastinya Idul Adha di tahun ini membawa kebahagiaan, keberkahan, dan juga mempererat silaturahmi kita semua. Dan ya, teman Radio pastinya masih barengan sama Linsa juga di perjalanan sore ceria di sore hari ini. Masih Linsa updatein beragam informasi kurang dengar kamu jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama untuk di perjalanan Ruang Inspiratif. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat hari.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaikmu. Hai teman Pradua, masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu di hari ini ya. Kita ke informasinya, ada yang Indonesia teman Pradua. Bangga gak kamu jadi warga Indonesia? Linsa sih bangga ya, karena keindahan alamnya yang banyak. Terus juga mungkin ada sebagian orang yang merasa keberatan dengan beberapa peraturan, ataupun mungkin beberapa orang yang pro dan kontra sih sebenarnya. Kalau Linsa tanyain, kamu bangga gak sih ada di Indonesia? Karena ada beberapa orang mungkin yang memilih kayak, aku akan pergi ke Mars, ayo kita pindah negara, ada kayak gini. Semua tuh punya prinsip masing-masing juga nih teman Pradua. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia, asik. Nah, Indonesia tuh kembali menorehkan prestasi di kancah internasional dengan menempati peringkat ketiga sebagai negara pemilik UNESCO Global Geoparks terbanyak di dunia. Di mana berdasarkan data UNESCO, Indonesia saat ini punya 12 geopark dunia yang diakui secara internasional, sejajar dengan Italia dan juga berada di bawah China dan juga Spanyol nih. Dan pencapaian ini pastinya menjadi bukti ya, kalau kekayaan geologi dan juga keindahan alam Indonesia ini punya nilai konservasi, edukasi dan juga pariwisata yang memang diakui dunia nih. Dan beberapa geopark Indonesia yang sudah mendapat pengakuan UNESCO antara lain Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat di Ciletuh, Palabuhan Ratu dan juga di Ijen nih. Dan selain menjadi destinasi wisata alam unggulan juga teman Pradua, pastinya kawasan geopark ini berperan penting ya untuk menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal dan juga pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Teman Pradua masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria nih teman Pradua. Gimana teman Pradua sore hari ini? Udah capek? Udah habis energinya? Nih teman Pradua, update informasi lagi, ada survei membuktikan, bukan ya? Ada survei terbaru ungkap kalau satu dari tiga wanita merasa salah pilih pasangan, sebanyak 35% ini perempuan ternyata merasa terlalu banyak kompromi demi mempertahankan hubungan nih. Mulai dari menurunkan standar bahkan sampai tetap bertahan, meski merasa ada hal penting yang kayaknya tuh kurang nih. Psikolog Daniel Roske bilang kondisi ini tuh muncul saat seseorang ngerasa hubungan sudah tidak sejalan sama kebutuhan emosional dan juga tujuan hidup jangka panjang, di mana usia 25-34 tahun ini jadi kelompok paling sering merasa ragu sama hubungan mereka. Dan fase ini memang bikin banyak orang tuh berubah dan berpikir dan makin kenal diri sendiri juga. Jadi mulai berpikir nih, apakah pasangan yang sekarang memang masih cocok untuk masa depan atau tidak juga nih, apakah worth it idea untuk saya, asik. Jadi media sosial dan dating apps juga bikin ekspektasi hubungan tuh makin tinggi teman Pradua. Meski seperti itu, tapi rasa ragu tidak selalu berarti hubungan tuh harus selesai ya. Jadi komunikasi terbuka dan juga sadar sama pola hubungan ini tetap jadi kunci untuk bedakan antara overthinking biasa atau memang ada ketidakcocokan serius juga nih teman Pradua. Jadi jangan hanya asal overthinking. Overthinking katanya berbanyak bersyukur, tapi dilihat dari sisi yang baiknya juga nih teman Pradua. Karena memang, tapi kalau ngomongin soal pasangan hidup ya, bukan soal sempurna tapi soal sejalan, karena bakal saling tumbuh dan saling bikin aman juga. Karena ya hidup, seumur hidup itu gak sebentar teman Pradua. Pintarnya Linsa kalau bicara ini soal pasangan. Oke deh teman Pradua, Linsa akhiri dari ruang inspiratif ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Karena nanti kita akan sambil menunggu waktu azan maghrib untuk kuliah Kota Kendari dan sekitarnya, nanti kita akan bergabung bersama Persatu Kendari. Dan sambil nunggunya, Linsa kasih hadirkan kamu beragam lintas nada juga. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Radio Station kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita sama-sama mendengarkan redungan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Akhlak Menentukan Pembangunan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita merenungkan Al-Quran, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kehancuran bangsa-bangsa dahulu kala, begitu pula maju mundurnya suatu bangsa dewasa ini karena proses keruntuhan moral dan kehilangan akhlak, bukan karena kekurangan ilmu dan bukan pula karena kekurangan harta. Al-Quran menyebutkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh, bangsa Yunani kuno, bangsa Romawi kuno, bangsa Persia kuno, semuanya pernah mengalami kebinasaan dan kehancuran setelah menjadi umat yang jaya, kuat, mengagumkan. Demikian pula kejadian-kejadian yang mengakibatkan kemunduran dan kerendahan martabat yang menimpa bangsa-bangsa yang semula besar dan maju. Perjalanan sejarah yang begitu panjang, keadaan dan nasib buruk akan terulang kembali menimpa umat dan bangsa di mana di masa yang akan datang, apabila manusianya sudah pada rusak mental dan akhlaknya. Sunnatullah melalui Al-Quran mengingatkan agar mengambil pelajaran dari unsur-unsur yang menyebabkan naik-naik turunnya yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 82, Afalam yasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu aksara minhum wa asyadda kuwatan wa asaran fil ardi fama agna minhum ma kanu yaksibun. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak menolong mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bangsa Sabak yang digambarkan dalam Al-Quran semula negara adil makmur, penuh ampunan, lalu mereka berpaling, akhirnya Allah menimpakan siksaan kepada mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Sabak ayat 15-16. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurula baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa aradu fa arsalna alaihim saylal armi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni dawatay ukrin hamti wa asli wa sayyi min sidrin qalil. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsil dan sedikit dari pohon sadar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kebutuhan orang mukmin di dalam kehidupan di zaman modern dewasa ini bukan semata-mata kemajuan ilmu,
bukan semata-mata kesuksesan dalam pembangunan material, bukan semata-mata kekuasaan dan kekuatan fisik, akan tetapi faktor yang benar-benar dapat menentukan dan menjamin kestabilan hidup sesuatu bangsa adalah akhlak dan moralnya masyarakat bangsa itu. Ahli syair mengatakan, bangsa-bangsa itu hanya bisa bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. Mereka akan hilang bila mana akhlaknya sudah rusak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Maka niat dan tujuan yang baik hendaklah dilaksanakan dengan cara yang baik, dikelola dengan baik, dengan harta yang halal. Itulah yang menyebabkan keberkatan hasil pembangunan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradua dengan berkumandangnya Zon Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan Linsa masih hadirkan beragam informasi kurang dengar kamu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah di perjalanan sore ceria. Dan juga menghadirkan lintas nada religi untuk hadir kurang dengar kamu di sore hari ini. Jadi pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam

Kuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaikmu. Masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Akhir perjalanan sore ceria, teman Radio, kita di FYI for your information. Update beragam informasi kerang dengar kamu. Ada jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan pada 2026, di mana berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet nasional saat ini mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta jiwa dari total populasi 287 juta penduduk. Dan angka ini pastinya meningkat ya, sekitar 6 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa internet itu semakin menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan sampai layanan publik. Dan survei juga menunjukkan dominasi penggunaan internet masih berasal dari Pulau Jawa dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95%. Sementara itu, generasi muda seperti Gen Z dan milenial ini menjadi kelompok pengguna terbesar ya, dengan tingkat penetrasi di atas 89%, dan smartphone tetap menjadi perangkat utama untuk mengakses internet dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 4-6 jam per hari. Dan meski akses digital semakin merata, tantangan seperti mahalnya kuota internet, keterbatasan perangkat, dan juga rendahnya literasi digital ini masih menjadi hambatan ya bagi sebagian masyarakat, pastinya di berbagai daerah nih teman-teman.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.

0: 90.1 FM, Pro 2 Rerai Kendari, teman terbaik kamu. Berapa kali ini akan saling memaafkan teman Pro 2 hari ini mungkin harinya. Satu Pro 2 jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu dan juga mengakhiri untuk perjalanan sore ceria di hari ini. Tapi tenang aja, nanti perjalanan pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi bukan sama Linsa, sama siapa ini?
1: Hai, ada Ryan di sini.
0: Hai.
1: Selamat hari raya Idul Adha, Linsa.
0: Kamu udah dapat daging kurban?
1: Dapat.
0: Atau kamu tahun ini kurbankan perasaan lagi?
1: Baru saya mau bilang. Kamu mengorbankan apa di tahun ini?
0: Mengorbankan duh.
1: Oke, ada di perjalanan jaga malam barengan sama Yayan ya. So buat Linsa, selamat beristirahat, selamat tidur, yes, dan selamat merilekskan semua, yes, yang ada, yes, di punggung kamu,
0: yes,
1: itu ya.
0: Oke, dan untuk yang selamat bertugas. Oke, teman berdua ya, udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. So Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua di hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tetap pastikan untuk tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Mapolda Sultra pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan keagamaan tersebut mengusung tema mengenai peningkatan keimanan, ketakwaan, kerelaan berkorban, serta kepedulian sosial personil kepolisian. Acara ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagi di momentum Hari Raya Kurban. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa ibadah kurban menjadi sarana menumbuhkan semangat keikhlasan kepada sesama. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut dinilai sejalan dengan semangat pengabdian institusi kepolisian kepada warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kodim 1417 Kendari menggelar kegiatan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Al-Muklisin Jalan Pahlawan Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pelaksanaan ibadah kurban ini melibatkan personil TNI dari Kodim 1417 Kendari yang bekerja secara gotong royong di lapangan. Para prajurit bahu-membahu menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses penyerahan hewan penyembelihan hingga pengulitan dan pemotongan daging. Dandim 1417 Kendari Kolonel Dani Apegir Sang menjelaskan bahwa kerjasama yang solid terlihat selama proses pemotongan berlangsung. Kehadiran pihak Kodim di tengah masyarakat ini menunjukkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam setiap momen keagamaan. Penyerahan bantuan daging kurban tersebut diterima oleh warga sekitar, khususnya kelompok lansia dan keluarga kurang mampu. Kita balik ke informasi yang terakhir, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Adakah yang rendangnya sudah habis atau mungkin baru mau mulai masak rendang nih malam hari ini teman Pro 2? Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya buat teman-teman Pro 2 yang merayakan, yang lagi di perjalanan mau ke open house ya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan lupa selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas karena keselamatan kamu adalah yang utama. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, jaga kesehatan ya, yang kolesterol, nah ingat dagingnya jangan terlalu banyak. Di perjalanan Jaga Malam tentunya Ian bakalan hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Walaupun hari ini tanggal merah ya, hari raya Idul Adha juga teman Pro 2, tapi tadi sore ya lihat tuh banyak sekali ya, lumayan sih ya, orang-orang tuh ternyata masih ada yang olahraga gitu ya. Sempat-sempatnya ya teman Pro 2, tapi memang sih akhir-akhir ini tuh gaya hidup sehat ya itu lagi ngetren, terutama lari teman Pro 2. Tapi kamu suka lari juga gak sih teman Pro 2? Kamu suka lari sendirian atau mungkin harus sama teman-teman Pro 2? Tapi memang lari ini tuh seringkali dianggap sebagai olahraga sederhana yang sifatnya individual ya. Padahal banyak pelari tuh justru merasa lebih bersemangat saat berlatih dengan orang lain, terutama bergabung dengan komunitas lari. Nah ini tuh bisa membuat aktivitas lari tuh terasa lebih menyenangkan gitu ya teman Pro 2. Dan kehadiran teman untuk berlari tuh biasanya bisa menambah motivasi juga, bisa berbagi cerita, bisa saling dukung ya. Dan saat rasa malas kita datang, biasanya tuh kehadiran teman-teman yang tetap berlari bisa menjadi dorongan kuat untuk ikut bergerak juga. Dan tentunya ada banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau misalkan bergabung dalam komunitas lari di sekitar kamu. Informasi lengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal manfaat yang tentunya bisa kamu dapatkan kalau kamu bergabung di komunitas lari, yang pasti kamu bisa dapat dukungan dan motivasi yang konsisten teman Pro 2 ya. Karena menjaga konsistensi dalam berlari itu tidak mudah, terutama ketika rasa malas kita tuh mulai datang atau mungkin cuaca yang lagi kurang mendukung ya. Dan disinilah biasanya peran komunitas itu penting sekali teman Pro 2 ya. Berlari bersama teman-teman dengan tujuan yang sama tentunya bisa menciptakan rasa tanggung jawab dan semangat untuk tidak menyerah teman Pro 2, apalagi ketika melihat anggota lain tuh tetap berlatih meski lelah. Nah, motivasi kita juga ikut meningkat juga teman Pro 2, dan rasa kebersamaan ini tentunya menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan diri. Setiap pencapaian sekecil apapun itu mendapat apresiasi dari sesama anggota komunitas juga, tentunya dengan dukungan moral yang kuat. Pelari itu lebih mudah melewati masa-masa sulitnya, baik dalam latihan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Teman Bro 2, kalau kita ngomongin soal manfaat gabung di komunitas lari, kamu tahu gak sih Teman Bro 2, komunitas lari itu seringkali menjadi tempat berbagi ilmu ya dari pelari yang lebih berpengalaman. Anggota baru biasanya tuh bisa belajar soal teknik pernapasan, postur tubuh yang benar seperti apa, atau cara milih sepatu yang sesuai. Jadi tidak jarang juga ya komunitas tuh menghadirkan orang di luar komunitas untuk sharing ilmu Teman Bro 2, dan semua ini tentunya membantu meningkatkan kualitas latihan dan juga mencegah cedera Teman Pro 2. Selain ilmu praktis, banyak komunitas-komunitas itu yang membahas soal aspek ilmiah dari olahraga lari seperti manajemen energi, pemulihan otot ya Teman Pro 2. Tentunya kita bisa memahami tubuh kita tuh dengan lebih baik dan juga menyesuaikan intensitas latihan sesuai dengan kemampuan. Dan dengan bekal pengetahuan itulah kita tuh bisa berlari lebih efisien lagi dan mulai menikmati setiap langkahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, kalau kita berbicara soal bergabung dengan komunitas lari, tentunya tidak hanya memperluas jaringan pertemanan kita ya, tapi juga membuka peluang koneksi yang lebih luas teman berdua. Banyak anggota tuh biasanya menemukan teman baru dari latar belakang berbeda, yang punya semangat dan hobi yang serupa juga teman berdua. Dan interaksi ini tuh menciptakan suasana hangat dan inklusif juga, di mana setiap orang tuh saling mendukung tanpa memandang tingkat kemampuan, dan persahabatan yang terbentuk itu seringkali meluas di luar aktivitas lari. Bahkan banyak komunitas itu yang mengadakan kegiatan sosial seperti donasi atau perjalanan bersama keluar kota untuk mengikuti maraton ya teman berdua. Dan hubungan yang terjalin melalui komunitas ini tentunya bisa menjadi awal dari pertemanan yang lebih dekat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Yayan masih hadirkan beberapa sajian informasi ke ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Terutama akhir-akhir ini lagi banyak nih ya teman Pro 2 lagu-lagu pop Indonesia bernuansa indie mendominasi tangga lagu di akhir Mei 2026. Sejumlah lagu-lagu turut viral juga di media sosial dan konsisten bertahan di chart musik nasional ya teman Pro 2. Lagu yang punya tema tentang cinta dan kehidupan terpantau menguasai top 10 Indonesia di lagu layanan streaming di Spotify. Ada 10 lagu ini tampil dengan lirik-lirik puitis penuh makna. Oh yes. Kali aja ada nih lagu-lagu yang sering kamu putar juga teman Pro 2 ya. Ada sesi potret yang menjadi paling populer di pekan ini teman Pro 2. Lagu ini juga sudah diputar hampir 70 juta kali di Spotify sejak dirilis di Januari 2026 kemarin. Lagu ini teman Pro 2 diciptakan Now bersama sang istri Mulia Kennedy ya teman Pro 2. Dalam menggarap sesi potret, musisi indie ini juga berkolaborasi dengan Ari Lesmana. Kalau berbicara sesi potret ini dibuat di awal November 2025. Lagu ini tuh sebagai representasi ya dari banyak kisah orang-orang di sekitar Now atas duka kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, bentuk kerinduan mendalam, dan juga pengingat soal waktu itu akan tiba hampiri tanpa aba-aba. Dalam banget emang maknanya ya teman Pro 2. Apakah ini menjadi lagu favorit kamu yang akhir-akhir ini sering kamu putar di playlist kamu teman Pro 2 yang hadirkan ke ruang dengar kamu?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal lagu-lagu Indonesia ya, yang memang makin kesini makin banyak gitu ya, dan juga mendominasi tanggal lagu di akhir Mei 2026 ini. Kalau tadi ada sesi potret teman Pro 2 yang tentunya ini menjadi lagu paling banyak didengarkan ya, sampai sudah menembus 70 juta kali di Spotify sejak dirilis di Januari 2026 kemarin. Kemudian teman Pro 2 ada lagi lagu galau dari Ivan Seventeen yang ikut mendulang popularitas di media sosial ya. Kemudian ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Wah, ini lagunya asik banget sih ya teman Pro 2. Ini memang kian populer juga setelah digunakan banyak pengguna media sosial sebagai sound dari unggahan mereka. Kemudian teman Pro 2 ada yang tidak kalah menarik juga. Ini memang kayaknya gak ada habisnya ya lagu-lagu dari beliau ini. Ada Hindia teman Pro 2 ya dengan Everything You Are yang sudah diputar hampir 400 juta kali di Spotify sejak dirilis pada 24 Februari 2025. Tapi memang ya teman Pro 2, lagunya Hindia Everything You Are ini tuh aduh kayak gimana ya, kayak membawa semangat-semangat muda, asik. Dan memang sih lagu-lagu Hindia tuh memang harus wajib didengarkan ya teman Pro 2 yang juga hadirkan kerana kamu. Ini dia Hindia Everything You Are.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada K-pop Demon Hunters, teman Pro 2 yang masih gagah dan mampu menunjukkan eksistensinya ya setelah hampir setahun tayang. Dan film itu berhasil kalah ya memborong Piala Amerika American Music Award ya 2026, teman Pro 2. Ada soundtrack mereka Golden yang menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi ini, teman Pro 2. Tapi memang ya, lagu Golden ini juga berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year di MAA 2026, teman Pro 2. Dan Golden sendiri berhasil menyingkirkan The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dan juga Man Child milik dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Bahkan Golden ini juga berhasil membawa pulang piala Best Pop Song. Wow ya teman Pro 2, yang pasti kemenangan ini juga sekaligus menunjukkan eksistensi K-pop Demon Hunters yang luar biasa sekali di tahun ini ya. Dan dalam ajang berbasis fan vote itu, film animasi tersebut juga turut menunjukkan kekuatan basis penggemar yang luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama teman Bro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau berbicara soal libur lebaran ya teman Bro 2, biasanya tuh yang paling banyak dicari adalah film-film gitu ya, yang bisa menemani libur di hari raya. Dan ada beberapa film-film terbaru juga dari berbagai genre yang menemani masa libur ini teman Bro 2 ya. Di beberapa diantaranya ada Passenger, ada Badut Gentong, hingga Sekawan Limo 2 Gunung Kelawih. Ya, ini bagi penikmat film horor kayaknya ini cocok banget deh teman Pro 2. Kemudian ada Children of Heaven. Ini merupakan hasil adaptasi film populer asal Iran ya, sebagai salah satu opsi dengan menawarkan perjuangan kakak beradik mendapatkan sepasang sepatu ya teman Pro 2. Para pecinta drama rumah tangga juga bisa menyaksikan Suamiku Lukaku. Ini film yang dibintangi sama Acha Septriasa dan juga Baim Wong, yang tentunya akan menguras emosi hingga air mata teman Pro 2. Nah, ada beberapa rekomendasi dari film di bioskop tentunya yang bisa menemani libur Idul Adha. Tadi yang udah sebutin ada Badut Gendong ya teman Pro 2. Ini tuh diperankan sama Darso dan juga istrinya Darsi ya teman Pro 2. Mereka tuh pengamen jalanan di balik kostum badut teman Pro 2. Jadi impian Darso ini tuh adalah mendapatkan hidup lebih baik bersama sang istri yang sedang mengandung. Tapi harapan itu harus sirna dikala Darsi ini menjadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawanya dan juga bayi mereka teman Pro 2. Dan dalam kesedihannya akhirnya Darso ini menempatkan tubuh Darsi dalam boneka badut ya, yang bertolak menuju kampungnya teman Pro 2. Waduh, kayaknya ini dari awal-awal kayak film horor ya teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2, di tengah ambang batas derita dan angka murka yang memuncak, Darso ini tidak menyadari dirinya terperangkap dalam kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang amat ia cintai. Nah, bagi pecinta film horor kayaknya ini patut kamu nonton ya teman Pro 2, karena itu sudah tayang di tanggal 27 Mei di seluruh bioskop Indonesia.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner,
4: sharing time,
3: story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, sekarang kita memasuki era yang serba cepat dan selalu online ya. Dan menjaga work-life balance ini menjadi tantangan tersendiri juga buat banyak Gen Z nih teman Pro 2. Notifikasi kerja bisa muncul kapan saja, sementara media sosial juga sering bikin orang tuh merasa harus terus produktif gitu ya setiap waktu. Akibatnya banyak orang yang sulit benar-benar beristirahat karena pikiran tuh masih dipenuhi sama pekerjaan bahkan setelah jam kerja selesai. Nah, kalau terus dibiarkan nih teman Pro 2, kondisi ini tuh bisa bikin mental cepat lelah dan hidup tuh terasa hanya berputar soal kerja. Karena itu teman Pro 2 penting sekali untuk mulai mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi supaya energi kita tuh tetap terjaga. Ada beberapa cara sederhana yang bisa bantu menjaga work-life balance ala Gen Z yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kamu cobain teman Pro 2. Informasi lengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu setan di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara bagaimana caranya biar bisa bantu menjaga work-life balance teman Pro 2 ya. Ya pasti kamu jangan biasakan kerja terus tanpa batas waktu sih teman Pro 2. Banyak orang tuh merasa harus selalu available supaya terlihat rajin, profesional, atau bisa diandalkan di tempat kerja. Akibatnya chat kerja terus dibalas bahkan sampai di luar jam kerja teman Pro 2 ya. Laptopnya tetap dibuka saat malam dan pikiran tuh sulit benar-benar lepas dari yang namanya pekerjaan. Padahal terus bekerja tanpa batas yang jelas itu justru bikin tubuh dan mental kita tuh lebih cepat capek teman Pro 2. Lama-kelamaan kamu bisa merasa hidup hanya dipenuhi pekerjaan tanpa punya ruang untuk benar-benar beristirahat ya. Kalau memungkinkan, coba deh teman Pro 2 ya, mulai pisahkan waktu kerja dan waktu istirahat dengan lebih tegas lagi ya. Beri batasan yang sehat juga yang bisa bantu hidup kamu tuh terasa lebih seimbang dan membuat energi mental kamu tuh tetap lebih terjaga dalam jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Teman berdua di tengah kesibukan kerja, jangan sampai semua waktu dan energi kamu tuh habis hanya untuk pekerjaan ya dan tanggung jawab sehari-hari. Teman berdua, kalau hidup terus dipenuhi sama urusan kerja tanpa jeda, mental itu biasanya jadi lebih cepat lelah dan sulit benar-benar merasa tenang, teman berdua. Karena itu penting sekali untuk tetap memberi ruang bagi diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang bikin nyaman dan bantu pikiran kamu tuh lebih rileks lagi. Aktivitas sederhana seperti menjalani hobi kamu, olahraga ringan, nonton film mungkin, dengerin musik, atau sekedar menikmati waktu santai itu bisa bantu tubuh dan mental terasa lebih ringan. Dan meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti tidak produktif ya, teman berdua. Justru jeda seperti ini tuh penting sekali supaya energi kamu tetap terjaga dan kamu tidak terus menjalani hari dalam kondisi terlalu penuh tekanan kerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin teman Pro 2 soal bagaimana menjaga work life balance, ini jadi tantangan tersendiri juga ya buat para Gen Z ini. Karena notifikasi kerja tuh biasanya bisa muncul kapan saja, sementara media sosial itu juga sering bikin orang tuh merasa harus terus produktif setiap waktu, teman Pro 2. Ada beberapa cara sederhana yang bisa bantu kamu tuh menjaga yang namanya work life balance. Kalau tadi yang udah spill di awal, jangan biasakan kerja terus tanpa batas waktu, teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk tetap punya waktu untuk diri sendiri ya. Dan yang pasti selanjutnya kamu harus kurangi tekanan untuk selalu produktif, teman Pro 2. Apalagi media sosial itu sering bikin orang tuh merasa harus terus berkembang gitu ya, produktif dan punya pencapaian besar setiap waktu ya. Melihat orang lain terlihat sibuk, sukses atau terus update pencapaian, kadang tanpa sadar tuh membuat tekanan dalam diri ikut meningkat juga, teman Pro 2. Akibatnya banyak orang jadi merasa bersalah saat beristirahat karena takut dianggap tertinggal atau mungkin kurang berkembang dibandingkan dengan orang lain. Istirahat pun terasa seperti kemalasan, padahal sebenarnya tubuh dan pikiran itu sudah lelah gitu ya. Padahal tubuh dan mental tetap butuh yang namanya jeda biar energi kita tuh bisa kembali stabil dan tidak cepat burn out, teman Pro 2. Memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat bukan berarti malas ya, tapi bagian penting supaya kamu tetap bisa menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih sehat dan seimbang.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau berbicara bagaimana kita bisa menerapkan work life balance ini ya teman Pro 2. Dan memang teman Pro 2 yang paling penting itu adalah belajar bilang cukup saat energi kamu tuh mulai habis teman Pro 2. Nah, banyak orang ini tuh terus memaksakan diri dalam bekerja karena takut dianggap kurang kompeten lah, kurang rajin lah, atau tidak maksimal sama lingkungan sekitar. Akibatnya mereka tuh jadi sulit berhenti meski tubuh dan pikiran itu sebenarnya sudah mulai kelelahan begitu ya teman Pro 2. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, tekanan kerja tuh bisa perlahan menguras energi mental dan membuat seseorang tuh lebih mudah stres teman Pro 2. Padahal bekerja terus tanpa memperhatikan kondisi diri sendiri justru bisa menurunkan fokus dan kualitas kerja dalam jangka panjang. Karena itu penting sekali ya teman Pro 2 untuk mulai mengenali batas kemampuan dan energi diri sendiri, memahami kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, atau mungkin bisa mengurangi tekanan. Bukan berarti lemah teman Pro 2, tapi bagian dari menjaga diri supaya tetap bisa bekerja dengan lebih sehat dan lebih stabil juga. Dan selanjutnya kamu bisa jaga hubungan sosial di luar pekerjaan ya, karena memang pekerjaan itu memang penting, tapi hidup juga tetap butuh yang namanya hubungan sosial dan waktu bersama orang-orang dekat ya. Menghabiskan waktu dengan keluarga mungkin, atau teman, atau lingkungan yang nyaman, ini bisa bantu kamu, bantu pikiran kamu tuh terasa lebih ringan dan tidak terus fokus sama tekanan kerja teman Pro 2. Dan memang ya, menjaga work-life balance ini memang tidak selalu mudah, apalagi di tengah budaya kerja yang serba cepat seperti sekarang ini. Tapi dengan mulai memberi batas yang lebih sehat antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, kamu bisa menjaga energi mental kamu tetap lebih stabil dan hidup terasa lebih seimbang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Ada seseorang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Setiap kali menghadapi masalah, ia memilih untuk menjauh. Bukan karena marah atau drama, tetapi karena takut orang lain melihat sisi dirinya yang rapuh. Ia berpikir jika menghilang sejenak, semuanya akan terasa lebih mudah, lebih tenang. Tetapi semakin sering ia menjauh, semakin banyak momen hangat yang terlewat begitu saja. Teman-temannya pernah berkata, "Kalau kamu ingin bercerita, kabari saja." Namun ia selalu menolak, bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia belum memberi kesempatan pada orang lain untuk benar-benar hadir. Suatu malam, ia menangis tanpa alasan yang besar. Bukan karena disakiti orang lain, melainkan karena ia menyadari bahwa rasa sepi itu bukan berasal dari luar. Rasa sepi itu tumbuh dari kebiasaannya selalu menutup pintu terlebih dahulu. Ia mengira luka membutuhkan isolasi, padahal luka juga memerlukan ruang untuk dibagi. Hingga akhirnya ia mencoba hal kecil, membalas satu pesan dengan mengatakan, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Dan dia terkejut karena ternyata ada orang yang benar-benar mau mendengarkan. Bukan untuk menasihati, tetapi hanya untuk diam bersama. Malam itu ia belajar satu hal, kadang proses pulih bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang keberanian untuk mengatakan, "Aku butuh ditemani." Banyak dari kita mungkin seperti itu, terlalu cepat mundur sebelum orang lain sempat mengetuk. Kita terlalu dianggap merepotkan, padahal mungkin ada seseorang yang justru ingin hadir. Pulih itu bukan selalu tentang kesendirian. Kadang, pulih adalah pulang dan mengizinkan seseorang duduk di sisi kamu meski hanya untuk diam bersama. Story in Radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa semua yang kamu lakukan seperti sia-sia. Kamu bangun pagi, menjalani hari seperti biasa, tetapi di dalam hati kamu bertanya, untuk apa semua ini? Kamu mungkin pernah merasa lelah, bukan lelah karena aktivitas, tapi lelah karena tidak menemukan alasan yang jelas kenapa kamu harus bertahan. Sampai kemudian kamu menyadari sesuatu yang pelan, bahwa alasan untuk hidup itu tidak selalu besar. Kadang justru datang dari hal-hal yang kita anggap kecil. Bisa jadi dari senyuman orang yang menyapa kamu pagi ini, atau pesan singkat dari teman yang bertanya kamu sudah makan atau belum, atau tawa kecil yang muncul ketika kamu melihat video lucu di internet. Kadang alasan untuk tetap hidup itu bukan mimpi besar, tetapi hal sederhana yang membuat kamu merasa sedikit lebih ringan. Orang sering mengira hidup harus selalu spektakuler. Padahal, hidup juga bisa indah dari hal-hal yang sederhana. Perkara secangkir kopi pagi yang rasanya pas, atau angin malam yang membawa aroma tanah setelah hujan, dan mungkin kamu belum sadar juga bahwa kamu adalah alasan seseorang tetap bertahan. Ada orang yang bersyukur kamu ada. Ada orang yang lega saat tahu kamu masih di sini. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak punya alasan untuk tetap hidup, ingatlah, kamu tidak perlu alasan yang besar. Kadang cukup satu hal kecil saja, cukup satu momen kecil yang membuat kamu tersenyum sebentar, itu saja sudah cukup untuk mulai lagi.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap, ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat, bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.
1: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi perbelanjaannya nggak perlu ini ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah perhiasan terindah yang dapat menghiasi jiwa manusia. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian ini, kesabaran menjadi benteng pertahanan paling kokoh melawan keputusasaan dan kekecewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat mulia ini menunjukkan betapa Allah sangat mencintai hambanya yang mampu bersabar dalam setiap cobaan. Sabar berarti menahan diri untuk tidak mengeluhkan kesulitan yang dihadapi kepada makhluk, baik dengan ucapan lisan atau sikap dan perbuatan. Setiap manusia dalam kehidupannya akan mengalami banyak cobaan dan rintangan yang bisa saja mengeruhkan kehidupannya jika tidak dihadapi dengan kesabaran. Betapa banyak orang yang frustasi akibat tidak sabar dalam menghadapi cobaan hidup, hingga sebagian menghabisi nyawanya dengan bunuh diri karena tidak mampu menahan beratnya ujian hidup. Dengan kesabaran, seseorang dapat melalui berbagai kesulitan dengan lapang dada, tidak dihadapi dengan putus asa, tidak juga dengan berlebih-lebihan sehingga menyusahkan diri dan orang lain. Dengan sabar, ia akan bersikap sederhana menghadapi ujian itu, yaitu dengan menyerahkan segalanya kepada Allah sebagai takdir yang telah Allah gariskan baginya, dan berusaha melalui ujian sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah cahaya yang menerangi kegelapan dan kesedihan. Mari kita renungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui proses kesabaran. Setiap tantangan adalah pintu menuju keridhaan-Nya. Setiap air mata kesedihan adalah bibit kebahagiaan yang akan tumbuh di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia membaca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh kesabaran, melainkan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan menggantikannya dengan yang lebih baik." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, setiap tetes keringat kesabaran, setiap hembus nafas perjuangan, setiap detak hati yang tabah, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan mulia. Maka bersabarlah, wahai saudara-saudariku, bersabarlah dalam menghadapi cobaan, dan bersabarlah dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan kesabaran sebagai cahaya penuntun dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Sultra Hugua mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan itu disampaikannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Al-Alam Kendari pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wagu menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi mengandung pesan spiritual tentang ketaatan, solidaritas sosial, dan juga pengorbanan. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menurutnya menjadi pelajaran penting untuk menempatkan cinta kepada Allah di segala-galanya. Hugua menambahkan makna pengorbanan dalam Idul Adha tidak berhenti pada penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mencakup upaya mengendalikan ego, keserakahan, kemalasan, serta sifat-sifat yang menjauhkan manusia dari nilai ketakwaan. Menurutnya, pembagian daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan yang mempertegas bahwa kebahagiaan harus dirasakan bersama, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengajak masyarakat Sultra menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong demi mendukung pembangunan daerah yang aman, damai, dan juga kondusif. Wagub juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah dengan mengesampingkan perbedaan yang dapat memecah persaudaraan. Sementara itu, pelaksanaan kurban di Masjid Al-Alam Kendari tahun ini melibatkan 11 ekor sapi kurban dari Gubernur Sultra, 1 ekor sapi dari Wagub Sultra, serta 4 ekor sapi dari Ketua Takmir Masjid Al-Alam Kendari. Panitia juga masih membuka kesempatan bagi jemaah yang ingin menyalurkan hewan kurban di masjid tersebut. Menutup sambutannya, Hugua mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji Indonesia khususnya asal Sulawesi Tenggara agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radua, sebuah swalayan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Pondambia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara mulai menerapkan pembatasan pembelian minyak goreng bagi konsumen. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik panic buying dan menjaga ketersediaan barang setelah stok minyak beberapa kali habis diborong pelanggan dalam sepekan terakhir. Aturan pembatasan yang diterapkan adalah pembeli non-member hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 pieces per transaksi, sedangkan pelanggan member bisa membeli hingga 3 pieces. Menurut pihak swalayan, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan kelangkaan untuk meraup keuntungan di tengah kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut mendapat reaksi beragam dari pelanggan, di mana daftar harga minyak goreng kemasan swalayan tersebut setelah mengalami kenaikan, di mana Bimoli 1 liter dari Rp25.500 sebelumnya Rp18.000, Bimoli 5 liter dari Rp140.000 sebelumnya Rp110.000, Sofia 1 liter menjadi Rp24.500 sebelumnya Rp17.500, Fitri 400 ml jadi ya Rp11.500, hanya 1 liter Rp27.000 sebelumnya Rp20.000, dan Sabrina 900 ml Rp21.500, dan terakhir ada Miboli 2 liter Rp50.000 sebelumnya Rp42.190. Dan pengamat pasar atas dinas terkait diharapkan memantau perkembangan stok dan harga agar pasokan tetap stabil dan pelaku usaha tidak melakukan praktik penimbunan. Sementara itu, pihak swalayan menyatakan akan mengevaluasi kebijakan pembatasan apabila pasokan kembali normal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio, penyanyi pop muda Olivia Rodrigo kembali merilis karya terbaru berjudul The Cure pada 22 Mei 2026 lalu, di mana lagu ini menjadi single kedua dari album ketiganya bertajuk You Seem Pretty Set for a Girl So In Love yang dijadwalkan rilis pada 12 Juni mendatang, di mana dalam perilisan terbarunya ini Olivia kembali bekerja sama dengan produser langganannya Danny Grove. Lagu The Cure hadir dengan nuansa emosional yang kuat dan mengeksplorasi tema rasa cemas, keraguan diri, serta kesadaran bahwa cinta tidak selalu lalu mampu menyembuhkan luka batin seseorang. Melalui wawancara di iHeartRadio, Olivia menyebut lagu ini menjadi salah satu karya favorit yang pernah dia tulis sepanjang karirnya, di mana secara musikal, The Cure menghadirkan perpaduan indie rock dan pop emosional dengan aransemen yang berkembang perlahan dari petikan gitar akustik menjadi ledakan instrumen drum, string, dan juga synth pada bagian akhir lagu. Dan banyak kritikus menyebut lagu ini menunjukkan sisi kedewasaan baru dalam penulisan musik Olivia Rodrigo. Rilisan lagu tersebut juga disertai video musik bernuansa rumah sakit dengan konsep visual bergaya vintage dan gotik. Dalam video tersebut, Olivia tampil sebagai seorang perawat yang perlahan berubah menjadi pasien sebagai simbol kerentanan emosional dan proses penyembuhan diri ya. Dimana selain mendapatkan perhatian karena liriknya yang emosional, judul The Cure juga sempat memunculkan spekulasi publik terkait keterkaitannya dengan band legendaris The Cure. Namun Olivia menegaskan lagu tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan band tersebut, meski dirinya mengaku sebagai penggemar karya-karya mereka. Sejak dirilis, The Cure langsung mendapat respon positif dari penggemar dan kritikus musik. Banyak yang memuji eksplorasi musik Olivia yang dianggap semakin matang dibanding karya karena sebelumnya seperti Driver License, Good For You, dan juga Vampire. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Radues, wadah, selamat pagi teman Radues. Senang banget nih hari ini, pagi ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya teman Radues di pagi ini? Pastinya harus selalu semangat ya dengan menjalani beragam aktivitas dan juga rutinitas kamu di hari ini. Udah kembali melaksanakan aktivitas, sudah kembali bekerja, atau kamu bekerja dari kemarin? Anyway teman Radues, Linsa nemenin kamu di pagi ini pastinya mengupdate beragam informasi untuk di perjalanan sepeda dan juga menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, pastinya dengan cocok ketekan dari yang pagi-pagi udah berawan aja nih teman Radua. Gimana udah menikmati daging korbannya di hari ini? Anyway teman Radua, di pagi ini update informasi, kita ke informasi perkiraan gelombang tinggi dulu di Sulawesi Tenggara. Ini ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali merilis perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya. Informasi ini berlaku untuk di tanggal 28 di hari ini teman-teman, sampai nanti 31 Mei

Laut Banda Timur Wakatobi Tuban Pradua, dan di tanggal 29 sampai tanggal 30 pukul 8 pagi di Laut Banda Timur Wakatobi juga, dan tanggal 30 sampai 31 Mei di pukul 8 pagi juga Laut Banda Timur Wawonii, perairan utama perairan utara Wawonii, Laut Labengki dan juga Selat Labengki nih. Dan BMKG mengimbau Tuban Pradua pastinya nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati ya, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Dan sementara itu juga kapal tongkang dan kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran untuk menghindari resiko kecelakaan laut. Dan pastinya masyarakat di wilayah pesisir Tuban Pradua diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum. Dan dengan adanya perakiran ini pastinya diharapkan juga Tuban Pradua seluruh pengguna jasa kelautan dapat merencanakan aktivitas dengan lebih aman serta terus memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan gelombang laut. Siapa tahu kamu hari ini ada yang mudik harus lebih hati-hati juga ya Tuban Pradua. Semoga hari ini gelombang tingginya bisa aman juga pastinya. So Tuban Pradua, Linsa masih update tim beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: is.
1: I need modeling!
2: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Monroe Dwight, kelahiran 4 bayi harimau Sumatera di Howlett's Wild Animal Park menjadi kabar penting ya bagi upaya konservasi satwa langka asal Indonesia, di mana anak-anak harimau yang lahir di April 2026 kemarin ini merupakan keturunan dari induk bernama Tipa dan juga ayah bernama Nakal. Wah, Nakal. Kehadiran mereka ini dinilai sebagai pencapaian besar ya, karena memang populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor karena ancaman perburuan liar dan juga kerusakan habitat nih. Dan seluruh bayi harimau dilaporkan tumbuh sehat dan terus berada dalam pengawasan penjaga satwa di taman konservasi ini, teman Pradua. Dan pihak pengelola juga dari taman ini menyebutkan kalau kelahiran ini tuh menjadi momen bersejarah sekaligus juga harapan baru bagi keberlangsungan spesies harimau terkecil di dunia itu nih. Dan selain itu, teman Perdua, memperkuat program penangkaran internasional, keberhasilan ini juga pastinya menunjukkan ya pentingnya kolaborasi konservasi lintas negara dalam menjaga satwa endemik Indonesia, teman Perdua. Dan harimau Sumatera sendiri dikenal sebagai satwa khas pulau Sumatera yang punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. We'll be right back.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: untuk Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman radio atau teman terbaik kamu, Club Skymara. Yes, masih barengan sama Linsa, teman radio pastinya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman radio di pagi hari ini ya. Ya teman radio, momentum Idul Adha memang berbeda ya dibanding hari biasa. Di mana persediaan daging ini melimpah, membuat banyak keluarga mengolahnya menjadi berbagai menu lezat sepanjang hari. Dan tidak jarang seseorang tuh bisa makan sate saat siang, lalu gulai, dan juga di malam harinya tuh makan lagi yang daging-daging juga nih teman radio. Dan kondisi ini membuat asupan lemak dan juga protein meningkat drastis dalam waktu singkat ya. Dan kalau tidak dikontrol, tubuh tuh bisa mengalami gangguan pencernaan, bahkan sampai peningkatan tekanan darah, terutama pada orang yang sensitif terhadap lemak jenuh teman radio. Selain itu, cara memasak juga ini mempengaruhi juga ya dari dampak kesehatannya, dimana penggunaan santan yang berlebihan teman radio, minyak banyak, atau bahkan proses pembakaran yang terlalu gosong, ini bisa meningkatkan kandungan lemak dan zat berbahaya pada makanan juga nih teman radio. Jadi kalau Idul Adha jangan kalap ya, semua ada batasnya nih, makan daging kambing, daging sapi, semua dibuat batasannya juga nih teman radio. Yes, di pagi ini teman radio Linsa masih update beragam informasi. Nanti pukul 7 pagi Linsa punya topik yang bakal kita bahas di pagi hari ini, maksudnya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman radio, dan untuk kamu yang lagi dengerin radio di pagi ini, baik dari aplikasi RRI Digital atau siaran terestrial di 90.8 FM, atau yang lagi streaming di rri.co.id, Linsa ngucapin selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya. Dan khusus my family, untuk orang-orang di rumah yang lagi dengerin Linsa di pagi ini, yes, tungguin Linsa ya, nanti Linsa tiba di rumah malam ya, kita mudik hari ini. Oke deh teman radio, Linsa masih updatein beragam informasi kurang dengar kamu di pagi ini. Dan juga Linsa kasih kamu juga lagu-lagu yang bisa bikin semangat juga di pagi ini untuk melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya dengan beragam aktivitasnya. Di bisa kita bilang ini detik-detik terakhir bulan Mei juga teman radio, udah di tanggal 28, tinggal 3 hari lagi aja di bulan Mei. Nanti kita akan masuk di bulan Juni, pastinya harus lebih semangat juga. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, radio dari kendari teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap!

Kulon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa. Pada ya, masih barengan sama Linsa di pagi ini nemenin kamu. Teman Produa pastinya mengupdate beragam informasi ke ruang dengar kamu juga nih. Nah, pagi ini teman Produa kita bahas topik yang mungkin relate sama kamu yang mungkin hari ini lagi libur ya. Kira-kira pekerjaan rumah yang paling mager dilakuin pagi-pagi tuh apa nih teman Produa ya? Memang sih ini lebih berat daripada bangun tidur ya. Tapi memang pekerjaan rumah pagi-pagi tuh sulit dilakukan ya. Karena entah kenapa seperti cuci piring di pagi hari rasanya beda. Apalagi kalau misalnya pas ke dapur terus lihat ada gunung piring yang diam-diam menatap penuh harapan, cuci aku. Belum lagi nyapu rumah, terus lipat baju, isi air galon, atau mencuci bekas masak semalam yang ditunda dengan kalimat nanti saja deh. Pagi ini kita ngobrol santai aja ya teman Produa. Pekerjaan rumah apa yang paling bikin kamu mager kalau harus dilakuin pagi-pagi nih teman Produa? Boleh spill alasannya juga, karena kadang bukan capeknya ya, tapi vibes paginya belum ngumpul. Dan fun fact-nya nih teman Produa, ternyata menurut banyak survei kebiasaan harian, pekerjaan rumah tuh paling sering ditunda anak muda adalah cuci piring, lipat baju, dan bersihin kamar. Dan karena ketiganya dianggap adalah kerjaan yang tidak ada habisnya, yang selalu saja terus dilakukan nih teman Produa. Kalau kamu nih teman Produa, pekerjaan rumah apa yang paling bikin kamu mager kalau harus dilakukan pagi-pagi nih? Kamu boleh sharing alasan dan cerita kamu di pagi hari ini via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram Produa Kendari, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Kontra dua, ada yang gak sih di sini yang pernah pura-pura tidak lihat cucian kayak lewat dapur juga dengan cepat dan berharap ada orang rumah yang duluan membersihkan nih. Padahal niat awalnya cuma mau ambil minum ya, malah ketemu Panci semalam yang masih nongkrong. Dan lucunya teman radue, kadang kita tuh lebih rajin kalau misalnya bersihin kamar pas lagi banyak tugas aja nih. Tiba-tiba meja dilap, lemari dirapikan, kabel disentuh. Bahkan barang tahun 2018 teman radue ditemukan lagi. Produktif tapi mungkin bisa dibilang salah fokus ya. Ya, teman radue, secara psikologis orang cenderung menunda pekerjaan rumah yang repetitif, yang tidak langsung terlihat hasilnya dan juga membutuhkan energi di awal hari. Makanya kenapa cuci piring pagi-pagi sering terasa lebih berat dibandingkan scrolling 30 menit ya teman radua. Jadi kalau kamu nih, pekerjaan rumah apa yang paling bikin kamu mager kalau misalnya harus dilakukan pagi-pagi? Sharing bareng Linsa di pagi ini di perjalanan sepeda yuk.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Dari Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Yes, kalau dipikir-pikir setiap pekerjaan rumah tuh punya level dramanya sendiri dia. Contohnya nyapu rumah baru selesai, angin datang membawa dedaunan baru lagi. Angin lalu, asik. Terus kalau lipat baju niatnya mungkin sebentar, ujung-ujungnya rebahan ditumpukan baju. Kalau misalnya isi galon, teman Radua, ini bukan pekerjaan rumah ya. Ini adalah latihan mental dan kekuatan. Dan satu lagi yang paling sulit adalah menyuci piring cuma sedikit. Kok pas dicek 2 piring, 4 gelas, 3 sendok, 2 panci, 2 wajan dan trauma semalam ya. Banyak orang yang ternyata merasa pekerjaan rumah tuh teman Radua jadi lebih ringan kalau ditemani musik, podcast atau video random di HP. Makanya kadang tuh satu lagu bisa selesai ya, satu rumah ikut dibersihkan juga nih teman Radua. Apalagi kalau misalnya lagi perasaannya lagi gak baik-baik aja, kayak gimana nih.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Dari Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Yes, kita udah hampir di akhir segmen untuk bahas soal nyuci-nyuci piring. Dan dari obrolan pagi ini pastinya kita sadar ya, ternyata yang bikin berat itu kadang bukan pekerjaannya nih, tapi memulai teman radio. Karena begitu sudah mulai, nyapu jadi lanjut ngepel, rapihin meja jadi lanjut bersihkan kamar, dan niat cuma cuci satu gelas ya dapur, sekalian langsung kinclong juga nih. Dan walaupun mungkin sering dianggap sepele teman radio ya, tapi pekerjaan rumah itu sebenarnya bagian dari cara kita merawat tempat pulang. Jadi buat yang pagi ini sudah cuci piring, sudah menyapu rumah, atau membantu orang tua sebelum beraktivitas, you did it great. Dan semoga hari ini pastinya berjalan ringan, mood juga kamu aman, dan semoga tidak ada drama siapa yang belum matiin rice cooker. Selamat malam Radio Linsa, masih update beragam informasi kalau yang dengar kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia. Terima kasih, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.